Maklum itu lagi terum kya sendok tu netahan jari bahasi. Megahertz sama hum dasmik manga dasendok jari ba. Akajwani infalgi FM Sangai channel degini. Hujik pungfa masjidah budun lak jari. Si dehida. Ngasigi si dehidak ta pujerakli. Apik pa leina fanana ba. Yog. Yod ki patrada yaingang mahiga loinana manahi hablaga taktuna tairaga madi khujil manungda lupahidak makup hablaga khujin laipum fai. Thabi maru amasung samarthum chap manana amatoina lauraga kangji da taklaga tairabadi jinda pomba fahali. Champra mahida jamen hablaga taklaga nairaga tairabadi apombagi marok chingthoi tauk thabi phau natraga sangchungba phau mai thadoklaga uti chumlaga ising aduna kok chamthoklabadi lupau fai tharo sangba du sangongga loinana tinaraga yot ki chafu amada hablaga makhum chetna kums kupsilaga leinungda tha ama thamgani aduga Manungda matungda chafu du logthok laga manungda yauriba sangomadu kokta tairabadi pokhoba phai hainogi manungda leiba mahawadu sangongga loinena tinaraga tairabadi lupau phai yaingang amasung uchi shumbal chap manana lauraga isinga loinena taklaga tairabadi okna chikpa hukabangamdi masini nasigi Sidhidakta apik palaina sing fananava yog. Hozi amuk laisholise ma taminasi laisholise isigi seksakpa sorokhaibam umoni seirengba ng ibitombi devi.

ningsing bayai lakipur gi lakipyari pharmacy da olena amar gi saktam langki ba debitana lakipyari gi saktam langki ba shimana thambal haibadi amar gi mama gi saktam langki ba loitongbam dorendrana amar gi mapubo ki saktam langki ba takilambam lokendrana lakipyari gi mapa gi saktam langki ba arki himabatina lakipyari gi mama gi saktam langki ba ngasi su adumak ningsing duna lady Matangda Muktaminasi Sadanandagi Naitum Konjelda Roshan Sorokhaibamna Sairang Bamdi Samurobina Sairang Bishai Sai Kudol Tokjari Taminasi

ngasi ase June gi tarik kun mathoi International Yoga Day ni hakchang phaba haibasida sajel khaktena yade wakhal pukning harauna nungaina leiba amasu changi loina loina na aw aw behenjang niyom chumna amadi chang chana chaduna leminasi haiba wafomasi ga loina na pungfomasida filmisei sing taminasi ahanba filmisei kudol tamjeri inga nunglakta hariba filmasi degi mandakini gi naitum khonjelda romi maitaina sairingba madi tomba thangjamna sairangba isaini puna taminasi.

Ekoinu punsigi kong jatta kangnaram daba kaya ama tengnari kangnari ekoigi punsigi saruk ama oireri. Aigi oina kanjaba mahakta aina tajaba thamba mahousani. Ekoina thamluba tajabaga oirakpaga janadaba su yarungani aduga khallubadagi hen henba nungaina leiba kaya ama su yauri. Adubu aina aigi ni kanjariba wajariba kapchariba nungairiba kudingasi poloidadi ithantani hankidauba. Aduna kudingda hakchinna loksingumsi idom lakpani idom hankini haibasi gaubumsi.

0: Hello.
1: Good morning, madam.
0: Good morning. Thoram da taram nokchari.
1: Salam degi mai bang jen sane la.
0: Salam degi bem cha.
1: Si.
0: Hoi. Tamina si kari phungtok pi kada ba.
1: Madam, na si phada de la ka si da.
0: Mhm.
1: Si mama opo na sing na mata din si kai su. Ira mama ta ju kari ng ba so. Mama ta ya honing da na ti ha gari ng da.
0: Ya honing de.
1: Aduh nak kain angan yang mana tanda bawa kain nasi nanti siapa tadi bawa ayam matan dia kain ikan lapu yo jadi nak
0: cawin
1: dalam ini bawa matan bersu bawa kain angan itu apa nak cawin berkaya amat sepuh itu do
0: aduh
1: mukoi angan itu mukoi di panah bawa kain yang ada dia kain sepuh itu nanti maka abis ini kain yang mana ada hiji sepuh itu mama mama hari tu orang ni nak Italian dia mama tu saya minta ni nak, yang agak saya kira nak setengah lorok kerja, mahu bawa anak ke dengan dia tu, kau yang lagi tu tu, kan kalau dia pun, ini jangan buka sini macam tu, ada, ini hanya membeli, eh mother day, jadi, kucing mana tu, mother day, kalau pantai, tu, aduh mother na, ini saya hari tu dia ni lupa lagi. Malam lain malam berapa lama nak mengheri? Baru mungkin orang orang pantai tanah mawang ni harus beli. Kau ipa betul di China, adun ipa ke ipa ke kita mana? Kan ni macam ni lah. Aje ke topi.
0: Ipa ima amat ni ko. Ipa ima amat ni tongan tongan benete. Hoi, yamna nungai je, yamna nungsi ba wapam ni somna thamirei si. Asai gi, ai gi matam da ipana ngang ke bado. Matam du da di akoi gi punsi gi si gi tangkak si thengna rektri bani na. Akoi na khang da ba. Ado akoi zu huji mama mapa hai bado oira kanda, ai gi icha aga se leira kanda. Akoi da tau hi bagum, cha mana nom tholak ba.
1: Hoi.
0: Ado huji akoi na thengna ra matung da khanga ine ba. Masih isu acau bermara mama oido ni kuah kuih na. Good afternoon ladies.
1: Kalau ibu ayah tinggi na tu, adum mukoi mata mata bija rasa hangup pernah terdida. Haji adum koi video di program. Ama mesti tarja video jila perkana bermesu. Naya ama mesti mama mata tinggal tau haji lagi ni dah tinggal lagi problem. Naya ama mesti orang pernah muda jinta arwani na. Ayah tinggi na tu. Mesti mungkin kan orang ini mukai cantik itu kan orang ini tadi rasa di matang dongga ada rasa tu tadi diantar dia kunci dia problem di dekat nak bagi dong makan hai teh ke
0: tuan. Madu mak ni. Ibm chana phong dok pili bawa fam simak ni koi na tham jage taram bado koi gi good afternoon ladies adai hello ladies hai na tham jari base somna thengna ki ba awa bu oiro nungai ta bu oiro hawalak ka dori ba ichai nau singda para oi ba ya ba soi ga dabu do soi roi soi da na ba hai ba tare ne adu bum badu leira ga di mayam da thongna hap na ba he na mai pak na ba wa fam sing tham bi ra o hai ba du gi pandam do oi ga dori ba ni aduna moina realize tor pa moina matam du da khanthar pa hai ba se di thengman ba hai ba do oi ga dori ba ni bu ko aduna thengman dring ai du da kari to ba ya ba ge hai ba do ai koi pun na angang sing si da khang min khang na na ba koi tam bi ho si aduga thoram ase gi kana bu lo mina si hai ba wa fam se tham jage
1: madam
0: thoram se ru ko bi ra pa hoi thaga chari

0: Kalino pun lagi lagi semua mana. Aku ini cempam tu pining dia hai semua kandar jalan apa.
1: Hey, yang nak lulu nanti nama maruk ni. Aduh nanti ni.
0: Cempam tu dia ni, pih dah benda cungkan ni hari sini ko. Makin tu pih tu dah sokang ni napa hai biram napa ni ayna.
1: Ngatau ni hai tu. Kita betul. Singkaraga, tilau karaga, plate amat tapi lo, kacik tang takcil laga, payeng tuhing kumbunat na, ay ngantuk pun lagi tre. Bas, good idea. Ising shulai re, posisi shu mai hobi. Takcil. Hish. Wah, si mengaitana.
0: Si, si dah lahir si. Kahin nanti takjen biru nuko.
1: Hey, matu.
0: How?
1: Tuang tu lau lah hamtu.
0: Hamtu ke?
1: Ning tiem ke wari siapa tu? Neng yorkan.
0: Oh yo.
1: Kenapa bra?
0: Eh, lagu lama ni nih. Cycle mau kuantai.
1: Ah, lah eba.
0: Ayo dini, matu tu itu entah potah jero lagi. Aduh kan ya, matung lak teh na betul.
1: Okay. Hi, my dear. Okay.
2: Hey, Wang Tuan.
1: Lengsilu.
2: Kau, kau ini tahu di situ.
1: Lengsilu malu.
2: Si
1: kasih tangpa yo.
2: Kau ini.
1: Wari nuai nasi.
2: Nanti nanti. Aduh dia pun sih sok dia benang kain mana tu. Cuma terus wali tu kau nasi sih, pemandar orang angak ya itu, hujik matam thane bni apa pun terada, aduh pajak biar apa nusrah, matam sih ada ya, bah,
1: ing tem, kacik tang yuk lu kan, nuai nuari sasi, loi nama oitohan sih,
2: kau nunang terus,
1: an bade ya biu maro, kacik tang dia,
2: kau ingin nunang suka ntar sih leising sih ingat, saya, kau nanti, ini hai itu anu tu ya biu kedor ke, tiang ni apa,
1: si tak sih lu ni maro.
2: Kau
1: marup na marup pun ikai berpibi.
2: Kau nu ikai berpibi.
1: Lupa lak mari jenat tiene. Lupa lak terasu kunsu.
2: Ayah kunci bang tuai. Neng engon dah lak yang kaisu pibi ngan marup ni. Aduh bener. Kangdi. Table jele ribu botol sih ini loh ini tak agesu. Marup neng si engon dah lupa ama pau berpibi kat table itu. Cumi ko.
1: Maju orang gadi. Eh, hai lagi ni.
2: Oh,
1: maruk puh pasah puh bagi sakhi, oina napa sanara. Ingol patara, purak kibalai berane.
2: Wang Tuai,
1: purak kibalai berapa?
2: Kau ini, aduh, kita pibam tu orang di jumtang napa tu tu mangga mesui aina lah.
1: Kana, nang pura madi. Aisyu, nang pira ni.
2: Kang drene, aih kari hai tu nusom dah tu di sika. You thak tak begini ya mukhai, sana lupa puruk tak begini ya mukhai. Marup na, ayi cagi tabak si, oi dana bohut nabi baman selera.
1: Madu makti nanti marup.
2: Makti.
1: Marup na niom ngak tabanane.
2: Pre, ayi puna maksiya, ayi bolalan biro, ayi aduh di, ayi tui.
1: Kali no selagero, aduh maina mai le toki no marup. Maru, abuk tengah aku ningtem.
2: Ha, cycle, maru, nangsu, yang sok tena gurih nasi di, wara bro, halusi, umda.

Adonu tarum ta biriversi megahertz jama hum dasmik mengada sanduk cariba gaswanin falki FM sangai channel lagi ni. Haujiga muk lantuk ceri angangi thauram.

angangsa sintoi kangabam de ge khoi thawlom gi han boina phajaba isiyema puna taminare makha chatharak pasidi khangem bam sulan mitei degi pungei ba mutasi sulan haurisi.

0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， Baba, adu kai dulu lagi.
1: Baba adu kai dulu lagi mahal ini. Lu kain cerita, lebuk lemang sta. What kind of song? In what interest you are singing? Hey, kerana. Hey, masih bermain kai samajan tu nene.
2: Kss, kemain dulu saja.
1: Hey, kemain dulu untuk yang ke. Cimi, cimi.
0: Baba, misal ising bintak pelak puni.
1: Ya, cimi. Oh, kange. Hey, nipah makulam taki, nang wadam tare. Hey, ibu ngah samaj. Matam cahdan kau mau pakai ngomel ni kan? Paling yang turun ni mau tak pasal kanu? Kalau itu muncah ni, ada yang hard vocal lagi ni. You understand? Aduga, boleh ni mungkin begini. Agi sana bisai, nanti na hanya sila kalau mau pamba. Isha bu pabli puni gaya itu na, mau kadang tak payah cie ni lah cungle cunglak terba. Kamu, no matter, you be careful.
0: Aku ini bapak si mau tunggu ngaji kita dah.
1: Eh, mana ni? Nak kau ni kan nak tak lagi ramas dah? Ia jadi your father. This is my ito.
3: Ayo mulai, ayo seniman ini si, ayo begini, lo, hey, hey, hey, lo, hey, ayo seniman ini.
0: Baba, kita begini masih tak lagi si bo.
1: Malam ni, hari, hari morning atau petang ni.
0: Aduh, kita begini lagi no hari ni.
1: Hey, kau cakap.
0: Kau mau,